Sini, wadah ke sini kena fener. Di sini mau ngomong bantah pokoknya.